0: Berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengalu-alukan pelaksanaan kempen turun harga barangan segar Ed Bataras. Kempen bermula semalam hingga 31 Ogos. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali dalam perkongsian di Facebooknya berkata, langkah itu antara ikhtiar bersama dalam membantu meringankan kos perbelanjaan barangan keperluan rakyat. Menerusi kempen itu, para pengguna berpeluang membeli sejumlah barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus membantu meringankan perbelanjaan harian rakyat. Ini melibatkan penawaran diskaun harga barangan terpilih antara 5 hingga 30% lebih murah berbanding harga asal bagi 30 jenis barangan segar. Dato' Armizan berkata usaha itu wajar diperluas dan dicontohi oleh lebih ramai pemain industri termasuk subsektor peruncitan lain. Ia sebagai manifestasi tanggungjawab bersama dalam memelihara kesejahteraan rakyat. Membakut bakal menjadi daerah terawal di Sabah melaksanakan inisiatif AI Kampung bagi membantu perancangan pembangunan setempat berasaskan data dan keperluan sebenar masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, inisiatif itu mendapat komitmen Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah selepas peruntukan disediakan bagi membangunkan sistem berkenaan di Membakut. AI Kampung akan menjadi pangkalan data kolektif, menghimpunkan maklumat berkaitan pembangunan sedia ada, keperluan infrastruktur serta perancangan pembangunan masa depan.
1: Salah satu usaha yang pertama untuk daerah Membakut yang akan mengenal pasti data berhubung dengan keperluan-keperluan di Membakut, pembangunan yang sedang, pembangunan yang sudah dan pembangunan yang dirancang untuk daerah Bandar Membakut.
0: Datuk Dr. Mohd Arifin ditemui pemberita selepas mesyuarat pembangunan daerah Membakut di Kota Kinabalu. Proses pengumpulan data akan turut melibatkan pemimpin akar umbi termasuk pejabat daerah, unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM dan Mahkamah Anak Negeri. Sabah sedang bergerak ke arah ekonomi yang pelbagai sekaligus memerlukan tenaga mahir bukan sahaja untuk sektor minyak dan gas tetapi juga dalam perkilangan, pembinaan, tenaga, pelancongan, pertanian moden, teknologi dan ekonomi digital. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratif berkata Sabah tidak boleh hanya bergantung pada tenaga kerja luar. Sebaliknya perlu memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berkelayakan serta memenuhi keperluan industri. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Datuk James turut menghargai sumbangan Petronas melalui beasiswa kecil Petronas yang menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar sekolah menengah di Sabah bagi sesi 2026-2027 dengan memilih 25 anak Sabah menerima beasiswa berkenaan. Jambatan Beli sepanjang 91.4 meter di Sungai Kaiduan Papar kini sudah siap sekaligus menghubungkan semula 5 kampung dan memberikan manfaat kepada hampir 1,000 penduduk. Menerusi perkongsian di Facebook, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, jambatan dengan kapasiti beban sehingga 20 tan itu dipasang bagi menggantikan struktur asal yang runtuh akibat bencana banjir pada 13 September 2025. Susulan kejadian itu, Datuk Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengarahkan pemasangan jambatan Beli dilaksanakan segera. Jelas beliau, apabila akses perhubungan rakyat terputus akibat bencana, tindakan pemulihan perlu dilaksanakan secepat mungkin kerana melibatkan urusan harian, pergerakan dan kehidupan masyarakat setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 peringkat negeri pada 31 Ogos ini berjalan lancar. Panglima 5 Brigade Brigadier General Abdul Razak Harun berkata, 2 sesi raptai telah diadakan dan raptai penuh berlangsung hari ini sebelum acara sebenar pada 31 Ogos.
3: Keseluruhannya kami lihat acara berjalan dengan baik dengan penyertaan selama sebanyak 154 kontinjen berjalan kaki dan juga 54 kontinjen berkenderaan. Penyertaan pada tahun ini sebenarnya lebih berbanding pada tahun yang lepas lah.
0: Abdul Razak ditemui RTM selepas mengadakan taklimat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu berkaitan persiapan sambutan berkenaan. Peningkatan penyertaan itu turut melibatkan sekolah, pihak swasta serta agensi kerajaan. Sekaligus menunjukkan sambutan positif berbagai pihak terhadap penganjuran acara berkenaan serta patriotisme rakyat. Hargai nilai kemerdekaan serta bersyukur atas keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati negara ketika ini. Adun Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Musa berkata, kemerdekaan yang dicapai hari ini bukanlah satu proses mudah. Sebaliknya menuntut pengorbanan serta perjuangan yang tinggi.
4: Ya, kita harus sedar dan syukur. Dan kita semangat tinggi, kita ambillah peluang di bulan ini untuk sedar bahwa negara Malaysia sekarang dalam keadaan yang baik dan kita satu negara yang merdeka.
0: Dato' Hazim Mubarak Musa. Beliau ditemui pemberita sempena kunjungan Persatuan Media Sandakan di pejabatnya di Sandakan. Dato' Hazim turut menyeru rakyat negeri ini menterjemahkan patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang dan bendera Sabah di kediaman serta premis masing-masing. Institut Biologi Tropika dan Pemeliharaan IBTP UMS terus memperkukuh usaha memelihara khazanah biodiversiti di negeri. Ia seiring peranannya sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan biodiversiti dan pemeliharaan alam sekitar. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, Sabah yang mempunyai hutan simpan seluas 3.5 juta hektar memberi kelebihan kepada penyelidik untuk menjalankan kajian berkaitan biodiversiti dan pemeliharaan.
5: Biodiversiti kita tetap kita pelihara untuk generasi akan datang dan juga memastikan bahawa kehidupan masyarakat khususnya di Borneo ini dapat hidup dalam suasana yang balance. Kerana hubungan kita dengan alam ini ada merupakan satu hubungan yang harus kita pelihara daripada berlaku kerosakan.
0: Datuk Dr. Kasim ditemui RTM selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-30 IBTP UDUMS. Usaha menyediakan peluang pekerjaan kepada orang dalam selia ODS, hampir 70% kolaborasi Jabatan Penjara Malaysia bersama pemain industri telah dicapai bagi tujuan tersebut. Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni PRP Tuaran, Pegawai Penjara John Kindasan berkata, inisiatif itu penting bagi membantu ODS membina semula kehidupan dan meningkatkan kemahiran serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Beliau ditemui pemberita pada segmen Sembang Ekspresi bersama dalam Sinergi Bersatu Mencapai Kecemerlangan di Sabah FM. Hampir 260 ODS kini ditempatkan dalam sektor industri menerusi kerjasama Jabatan Penjara bersama 12 syarikat. Promosi Kerap Malaysia 2026 menjadi platform memperkenal kepelbagaian serta kualiti produk kerap tempatan kepada masyarakat. Selain membuka ruang pasaran kepada usahawan kerap mempromosi dan menjual hasil produk mereka, Penolong Pengarah Kanan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sabah, Esther Karen Robert Mason berkata, promosi kerap Malaysia itu berlangsung sejak 21 Ogos lepas hingga 6 September depan di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu. Selain pameran dan jualan, program turut membuka peluang kepada pengunjung mencuba sendiri aktiviti menghasilkan kraft tangan. Esther ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kempen turun harga barangan segar Ed Bataras bantu ringankan kos sara hidup. Membakut daerah terawal laksana inisiatif AI Kampung. Sekian berita tadi disunting Johnny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu. Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's why you know what that means.
0: Sana FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
3: Get it.
4: Hujung minggu, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, pejam celik sudah jam yang ketiga ini bersama dengan anda ya. Ya, sarapan apa tu? Apa je aktiviti anda hari ini? Semoga lancar semuanya. Ada yang pergi beriadah, ada yang pergi bawa anak-anak ya, pergi keluar untuk melihat kehijauan dunia ini ya, betapa indahnya negara aku Malaysia. Tak perlu pergi jauh-jauh ya. Sandakan ni banyak tempat-tempat yang menarik kita boleh

pergi dan percuma lagi tu masuk kan. Dan itulah, terima kasih sambil-sambil bertemankan 90.1 di kenderaan anda bersama dengan penumpang di sebelah keluarga ya. Selamat cuti. Baik, kita nak kongsikan respon daripada kawan-kawan kita pagi ini, di mana ini merupakan topik yang telah pun dikongsi menerusi status WhatsApp Sedekah FM. Kita ada Iman Akasha. Salam untuk kenalan dia, ibu bapa di rumah, keluarga di mana juga berada, ucapan Sedekah FM tetap pilihan terbaik. Terima kasih. Okey, dan satu kerja rumah yang terpaling malas rasa nak buat tapi akhirnya kena buat juga. Bilang abang Iman Akasha ni lipat pakaian, dia bilang. Oh, lipat pakaian juga. Ingat perempuan saja kan. Naslia di Batu 12. Hai Didi, selamat pagi. Hai Naslia di Batu 12, apa khabar? Okey, selamat minggu. Kalau saya lah kan Didi, kerja rumah yang paling saya malas mau buat adalah melipat kain. Paling saya malas. Tapi bila sudah saya tengok sampai 4 besen, terpaksa juga lah buat. Bayangkan 4 besen, Allahu Akbar, banyaknya. Aku satu besen, satu jerayan, saya pun macam aku yang betul ni, satu jerayan ni betul ni. Ujung-ujung mak, ujung-ujung mak, mama tu kata tolong kan. Okey, dan satu lagi kita ada Abang Kasim. Bila bini suruh lap kipas siling, ada 8 unit belanja. Ui, besarnya rumah Abang Kasim ni kan. Dan lap cermin, pintu, sliding sama tingkap rumah 2 tingkat. Jadi pilihan lain untuk mengelak sebab di rumah cuma kami berdua, suami isteri saja yang tinggal. Aduh, Abang Kasim, itulah kan. Kalau sudah ada orang lain beli buat, mau nak mau kita kena buat juga kan Abang Kasim. Saya kalau macam ada adik bongsi di rumah, saya kira macam yang Maharajalela lah situ. Bos-bos kan di rumah buang sampah, ya cuci kain. Tapi kalau tiada adik bongsu di rumah tu, dia pergi macam ada program luar ke, saya juga terpaksa buat tu. Mau nak mau saya akan buat semua kerja-kerja rumah tu. Jadi itulah ya, kena bertolak ansur jugalah kan. Jadi bagaimana pendengar anda, kongsi bersama Didi untuk pagi ni. Okay, jom kita lain lagi lagu, lain jenis 90.1 Sedekah FM bersamamu.

Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2026.

kita berdiri di atas tanah yang merdeka, menghirup udara kebebasan yang tidak datang dengan mudah. Keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil daripada titisan keringat, air mata dan darah para pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Jangan lupa ikuti rancangan khas sempena Hari Kebangsaan terbitan Sandakan FM bersamamu menggenggam bara merdeka bersama Korporal Bersara Mahlan bin Ismail bekas pasukan Batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati menggenggam bara.

Baik, kita nak bacakan dulu salam daripada rakan-rakan kita pagi ini yang telah pun mereka hantarkan melalui Facebook Salakan FM. RD32, ucapan ulang tahun untuk Iswan Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Dan kita nak bacakan dulu salam-salam kawan-kawan kita yang telah pun mereka hantarkan melalui Facebook Salakan FM. Ardi, selamat pagi Ardi. Ucapan selamat ulang tahun untuk Iswan, untuk Claire dan semua kawan-kawan dia. Kibarkan jalur gemilang, jam lain Salakan FM bersama. Mantap Ardi. Bagi kita juga Robert Berto, hello DJ, hello, apa khabar? Muhammad Syarabi Rosli, selamat pagi. Armin Tyren, selamat pagi. Abang Julfekar, selamat pagi. Dan untuk anda yang bekerja hari ini, hujung minggu ini, selamat pagi. Mungkin ada yang baru turun kerja, ada yang sudah sampai ke tempat kerja ya. Dan semoga lancar semuanya, berjalan dengan lancar dan seperti yang telah pun anda rancang, okay? Dan kepada anda yang dalam perjalanan untuk ke majlis-majlis resepsi, majlis syukur jambol, kenduri kendara kan, yang siap pakai barang kemas, semua tu amboi cantiknya akak makcik kita ni ya. Hati-hati ketika di mana pun anda berada, awasi barang kemas anda, barang berharga milik anda, jangan sampai mengundang perhatian pencuri si panjang tangan ini, bahaya ni. Jadi kalau anda rasa masa ni anda mengenakan ataupun menggayakan barang perhiasan yang begitu banyak, pastikan anda berdua ataupun berteman bersama keluarga anda, jangan-jangan sorang-sorang, okey akak? Okey, dan jom kita lain lagi lagu seterusnya. Anda sedang mendengar Salakan FM bersamamu.

Itulah Didi nak kongsi lagi info untuk anda pagi ini, di mana Pejabat Parlimen Sandakan akan mengadakan program Komuniti Madani yang berlangsung pada 5 September 2026 di Gelanggang Bola Keranjang Kampung Sim-Sim Sandakan. Program dilaksanakan bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia, selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Turut diadakan pemeriksaan kesihatan secara percuma dan juga aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Selain itu, masyarakat di sekitar Kampung Sim-Sim, ya Kampung Sim-Simku, semua dijemput hadir beramai-ramai untuk memeriahkan program Komuniti Madani bersama dengan Parlimen Sandakan. Ayo datang ramai-ramai 5 September 2026 all pagi tu kan. Sana harus kita sedia ya, di gelanggang bola keranjang di Kampung Sim-Sim Sandakan. Dan Didi nak bacakan selepas ini pula respon anda untuk topik pagi ini. Sebentar saja lagi, jom kita lain lagi lagu bersama kami Sandakan FM, bersama Abu Bahujung Minggu.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢谢
0: ，Magsukul，
3: 欢迎光临
0: ，Ponsikau。Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang membudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

mari lah kita bacakan lagi respon seterusnya. Pagi ini kita ada Kak Jariah di Batu 12. Assalamualaikum Kak Jariah. Satu kerja rumah yang terpaling malas mau buat tapi akhirnya kena buat juga dek. Aha, ini dia, cuci kain. Banyak betul kerjanya. Mula-mula mencuci, membilas, menjemur, melipat. Lepas dilipat, disusun lagi di almari. Kerja yang malas mau buat tapi kena juga sebab kalau tidak habis baju nak ada dipakai. Jadi ada satu tips untuk mengelakkan kita daripada melipat banyak baju ni kan. Kita guna ni hanger ya, angkut pakaian tu. Nah, habis saja di apa tu, bilas apa semua tu, letak pelembap pakaian tu, terus letak di hanger, di sangkut pakaian tu. Lepas tu kita jemur lah terus kan. Lepas kalau siap sama-sama hanger je tu, kita terus letak dalam lemari. Ini kawan saya buat ni ya. Kita boleh guna juga kan, daripada mengelakkan banyak kain yang dilipat ya. Lagi satu, kita ada rakan kita Jet Bakar. Kerja rumah yang paling aku malas buat tapi akhirnya dibuat juga, itu cuci pinggan mangkuk. Kalau nak dicuci, bertimbun-timbun dan tak suka ada lalat, hinggap di sana sini, terpaksa cuci juga. Tapi jihad betul, kena cuci juga. Sebab apa? Selainnya daripada faktor kebersihan, kalau mengikut kita dalam Islam kan, memang dilarang untuk membiarkan bekas-bekas makanan, kain bertompok, pinggan mangkuk yang ni boleh mengundang macam-macam lagi lah ya. Jadi kena kekalkan dalam keadaan yang bersih. Habis makan kita basuh, jangan dibiar lama-lama. Ay, kalau mamakku habiskan kau, kena kan kau pinggan mangkuk tu. Siapa yang habis makan nak cuci, habis siap. Jadi kena jihad, habis makan kena cuci terus ya, jangan ditumpuk orang bilang. Okey, jom kita lain lagi lagu sebentar lagi. Utama 9 pagi, lain terus dengan FM bersama. Bersama.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Bah, hujung minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: okay.
1: We about to ride out.
2: That's right.
0: You know what that means.
2: Sagar FM bersama.
1: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
1: Yes.
3: Hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Itu dia tema sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia untuk tahun 2026. Saya Didi. Masih lagi teman anda untuk jam yang keempat. Selamat bersarapan pagi untuk anda. Ada yang baru bangun. Maklumlah kalau cuti sekolah ni, apatah lagi kalau Sabtu Ahad, itu sajalah masa yang ada untuk memanjakan diri, kan? Mencukupkan tidur 5-6 jam ya, ada 8 jam. Kalau 10 jam tu no comment lah saya ya. Saya sendiri tidur lebih daripada 6 jam pun, diri sendiri terus bangun macam sakit kepala. Sakit kepala dia tu satu hari ya. Jadi bagus lagi kalau macam diri sendiri kurang tidur macam 3-4 jam tu kira okey sudah. Kalau lebih 8 jam tu macamnya, ya Allah sakitnya kepala. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Baiklah, diri lagu si untuk anda di mana jawatan kuasa Masjid Ash-Syafiah Kampung Seri Manis Sandakan akan menganjurkan sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah pada 30 Ogos 2026 esok. Di mana majlis ini akan disempurnakan peresmiannya oleh Ahli Parlimen di Baran Datuk Suami Haji Nasir. Antara aktiviti yang dilaksanakan termasuklah ceramah agama yang akan disampaikan

oleh Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak Haji Hamdin, Timbalan Mufti Negeri Sabah, Perarakan Maulid Rasul, Majlis Bergunting, Bercukur Jambul serta Persembahan Khasidah dan juga Nasyid. Selain itu, masyarakat setempat, penduduk kampung sekitarnya, ya, terutamanya kampung Seri Manis, anda semua dijemput hadir beramai-ramai untuk mengibarahkan majlis sambutan Maulid Rasul bagi berlangsung esok, ya, bersama dengan penduduk kampung Seri Manis Sandakan. Jom kita layan lagi lagu jam keempat ini. Anda sedang mendengar Salakan FM bersamamu tanggal 31.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kita bacakan salam lagi untuk pagi ini datangnya daripada Hairin dari Kampung Karamunting Baru. Salakan. Hai Hairin, selamat pagi. Salam pagi ni untuk Yus Rafini Idayu ataupun Idayu yang kini bekerja di Bandar Megajaya. Kerja elok-elok. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan buat semua rakyat Malaysia yang sedang mendengar ketika ini ya. Pada kita ada Sis Ernie. Namakan satu kerja rumah yang paling malas anda nak buat tapi akhirnya kena buat juga. Kalau saya, kerja di rumah paling yang malas buat ialah melipat kain. Salam hadir dari Sis Ernie dari Bukit Garam. Jadi Ernie, boleh kau pakai tips tu tau ya, kalau kau malas melipat kain, habis cuci apa semua tu, bilas kain tu, terus gantung di hanger. Lepas tu jemur, lepas tu angkat, senang. Terus gantung di lemari kan, dapat dapat kain. Okay, jom kita lain lagi lagu bersama-sama kami Sanakan FM hujung minggu.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi curu setia bersama-sama kami yang tengah lepak-lepak di rumah kan, tengah rehat-rehat dan sambil-sambil dengar topik kawan-kawan kita pagi ini. Anda makan satu kerja rumah yang terpaling malas rasanya nak mau buat tapi akhirnya kena buat juga. Kita ada Kak Jamilah Hancus, paling malas melipat cucian, sempat lagi tidak. Bangun nanti sambunglah masuk balik dalam bakul. Ini mesti 4-5 bakul ni jeraian pakaian bukan gak aku punya cucian ni. Aduh ya, sempat tertidur. Lucu-lucu. Okay, kita ada Kak Lela di Kedengar Manis. Saya Kak Lela, kerja rumah yang malas dibuat tapi mesti juga dibuat hari-hari ialah kasih bersih tempat kucing dengan najisnya. Mana lagi bulu-bulunya dan harumannya semerbaknya lagi. Tapi itulah, kena bersihkan juga ha? Anak-anak tidak ada yang mau buat katanya. Nah, so itulah ke aku nak piara kucing di rumah. Cukup sekadar kucing kawan lah. It's a million dollar. Ah, kalau di rumah tidak boleh sama sekali ya. Ah, rumah tu kena sentiasa ni bersih udara kan. Apapun kalau lah, terima kasih. Kita ada Noraini Norjis. Hai Kak Noraini Norjis. Hai Didi, waalaikumsalam Kak. Dari Batu 12, malas lipat kain sama cuci piring, paling malas. Aduh. Ah, cuci piring tu bah, ada kamu nampak ke sekarang ni kan, kalau macam di luar negara diorang ada pakai satu mesin yang dia macam satu set dengan kabinet dia tu di bawah laci tu untuk cuci piring. Macam mana tu ya, bersih tu. Kalau tu murah-murah confirm ya, ibu-ibu disalahkan ni diorang pakai sudah ni kan. Okay, lagi kita ada Kak Fatih Maya Sam, katanya lipat kain. Nah kau, jadi itulah respon kawan-kawan kita. Terima kasih ya ibu-ibu kerana meluahkan rasa isi hati anda. Saya tidak langsung terluahlah apa yang terpendam tu kan, malas tapi kena buat juga. Okey, jom kita lain lagi lagu, lain terus dengan FM bersama Bo.

0: peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: Hari ini, kita berdiri di atas tanah yang merdeka, menghirup udara kebebasan yang tidak datang dengan mudah. Keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil daripada titisan keringat, air mata dan darah para pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Jangan lupa ikuti rancangan khas sempena Hari Kebangsaan terbitan Sandakan FM bersamamu menggenggam bara merdeka bersama Korporal Bersara Mahlan bin Ismail, bekas pasukan Batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, menggenggam bara merdeka.

0: kita julang nikmat kemerdekaan. Kita jaga keharmonian. Kita suburkan perpaduan. Kerana kita pewaris masa depan.
1: Masih bersama menerusi segmen berhujung minggu untuk petang ini dalam segmen Silang Budaya. Kita akan bawakan topik Malaysia Serumpun Hubungan Budaya Nusantara. Ah, menarik ni kan. Jadi kita akan bawakan untuk anda segmen ini bertemankan rakan setugas DJ NY pada pukul 3.30 petang hingga 4 petang. Okay? Balas sebentar lagi. Kami akan terus sibukkan anda bersama dengan segmen seterusnya iaitu Zon Music Lebih Music berbanding biasa 2 jam tanpa henti. Jadi jangan ubah frekuensi anda lain terus 90.1. InsyaAllah 12.5 hari Didi kembali bersama anda untuk jam yang terakhir dalam segmen Bahujung Minggu. Lain terus Sarakan FM bersamamu.

summer. What's music yang terbaru? Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Bala tepat pukul 12 tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Santakan FM bersama jam terakhir diri bersama-sama dengan anda hingga lagi pukul 1 tengah hari nanti, dan masih lagi menerusi segmen Bahujung Minggu.
1: Bahujung Minggu bersamamu.
0: Baik, untuk pada kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 12.11 minit tengah hari. Lain terus Sandakan FM 90.1, teman setia anda.

0: هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

والبرص وسيء الأسقام. يا الله، سسنجو

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia?

0: Apakah amalan yang paling afdal atau apakah amalan yang paling utama atau yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau amal yang paling hampir ke syurga? Dengan membaca sejarah kita dapati para sahabat radhiyallahu anhum amat tekun dalam beribadah dan beramal soleh. Mereka tidak mengejar kuantiti amalan yang dilakukan, akan tetapi mereka mengejar kualitinya amal soleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab terhadap soalan yang dilontarkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah as-salah li waqtiha, thumma birrul walidain, thumma al-jihad fi sabilillah." Artinya, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat pada awal waktu, kemudian berbakti kepada kedua ibu bapa, kemudian jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang pendengar yang mulia, hadis ini menerangkan kelebihan tiga amalan yang disebutkan dalam hadis. Hadis ini juga menerangkan kepada kita untuk memahami keutamaan amalan. Orang yang berakal ialah mereka yang dapat membezakan antara amalan yang baik dan yang lebih baik, sebagaimana mereka dapat membezakan antara amalan yang buruk dan yang lebih buruk. Sidang pendengar yang mulia, mudah-mudahan apa sahaja daripada amal soleh dan amal kebaikan kita menjadi amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat pada waktunya dan juga berbakti kepada kedua ibu bapa dan juga jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan amalan-amalan ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikannya. Insya-Allah mudah-mudahan kita perolehi kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rabb, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu. Salam Grab FM bersama lo.
1: Malam, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal bersama-sama kami di Salakan FM bersama mu. Sebentar tadi telah pun berkumandang azan solat fardu Zuhur 12.11 minit tengah hari. Dan untuk baru kita bersama, waktu solat fardu asar pula petang ini azan akan berkumandang pada pukul 3.19 minit petang. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda dalam segmen Bahujung Minggu.
0: Bahujung Minggu. Bersama
1: seperti biasa setiap hari Sabtu tengah hari kita akan bawakan untuk ada segmen terakhir kami iaitu Extra Musica.
0: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Dengarkan Extra Musica di Seragam FM bersamamu.
1: Malam sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil tengah beristirahat, sambil-sambil tengah makan tengah hari, jom kita lain lagu-lagu antara bangsa. Kita mulakan bersama Las Kecap. Ini dia Asal Rehe Ah Rehe Rehe Betul Rehe Rehe Sevi Nova. Masih siapa lagi? Lain terus Seragam FM Extra Musica.

Astro Musika. Jangan lupa ikuti segmen Silang Budaya petang ni dengan tajuk Malaysia Serumpun, Hubungan Budaya Nusantara bersama DJ NY. Akan menemani anda pada pukul 3.30 petang hingga 4 petang. Apapun, DJ NY akan bersama anda sebentar lagi satu tengah hari hingga ke pukul 7 malam ini. Jom layan lagi lagu seterusnya ini dia, Yang Constantino. Ikau ang pahibig na hinintay. Salakan FM. Maraming salamat po.

Lagi info dinegosi untuk anda berkenaan dengan kempen Derma Darah Bergerak hujung bulan Ogos esok. Kempen Derma Darah ini akan berada di dua lokasi, iaitu di OUM Sandakan di Bandar Midtown dan juga di Maidin Batu 7 Sandakan pukul 9 pagi hingga 2 petang. Ini dia, jom kita imbas semula lagu ini bersama dengan Kiroro. Ini dia Mirai. Anda sedang mendengar Sandakan FM bahujung minggu Extra Musica.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Sarakan FM bersamamu.

Pejam celik, pejam celik. Tugas saya sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas kesetiaan anda, perhatian anda bersama-sama dengan Salakan FM, di mana anda dapat dengarkan kami sama ada menerusi frekuensi ataupun penstruman langsung di RTM Klik. InsyaAllah kita akan bawakan untuk anda utama satu tengah hari sebentar lagi, dan juga anda akan terus ditemani, diceriakan bersama rakan tugas DJ NY. Up sikit lebih muzik untuk anda hingga ke pukul 7 malam ini. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas Hasbi, selamat mundur diri di sini. Selamat hujung minggu semuanya. Layan terus 90.1 teman setia anda. Assalamualaikum.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Cara madani ini tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, cakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang Islam pun hilang duit. Jadi, nak cari contoh macam mana? Sebab tu kita kena ikhlas, bawa perubahan.
0: Tegasnya, konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, menggaungi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, kerepi. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang, regulah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kita di Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026, meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan kerajaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. MyData memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan, meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro Air Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarir Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan itu meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan, termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Perkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang, Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam pada itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7 sebelah B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rusli berkata, persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor terus meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

0: Salam Malaysia Madani, terima kasih untuk anda yang terus memilih Stan Akan FM sebagai teman anda di manapun anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di konti Akan FM bersamamu, dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini, dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Stan Akan FM bersamamu.
1: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Stan Akan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam

0: media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
0: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
0: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Yeah.

0: bersama Was Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
2: Terima kasih.
3: Ketua dan
4: Sia-sia.
2: Thank you.
4: Terima kasih.
1: Magsukul.
3: Paling penangan.
2: Ponsi kau.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Kementerian Dalam Negeri KDN komited memastikan isu pelarian dan pemohon suaka diurus secara teratur, telus dan berperikemanusiaan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan kerajaan perlu tegas dan berlandaskan undang-undang, namun nilai ihsan serta kemanusiaan terus dipelihara. Dalam kenyataan di Ibu Negara, beliau berkata pendataan yang tepat dan pengesahan identiti akan diperkasa bagi memastikan kerajaan mempunyai maklumat sahih untuk tujuan keselamatan dan perancangan jangka panjang. Tegasnya, keselamatan dan kedaulatan negara tidak akan dikompromi dengan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan. Superintendent Genevieve Cindy dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Kinabatangan Yang Baharu. Beliau menggantikan Assistant Superintendent Pengiran Muhammad Zamri Pengiran Omar yang sebelum ini memangku jawatan berkenaan. Upacara pemakaian pangkat disempurnakan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauhti Dikun dalam Majlis Pemakaian Pangkat dan Serah Terima Tugas di Kinabatangan. Turut berlangsung Serah Terima Tugas Pengerusi Persatuan Keluarga Polis PERKEP IPD Kinabatangan serta penghargaan kepada PERKEP yang komited menjaga kebajikan warga PDRM dan keluarga. Dalam amanatnya, Datuk Jauhti menggesak kepimpinan baharu memperkukuh usaha pencegahan jenayah, penguatkuasaan undang-undang, rondaan dan risikan. Aspek integriti, disiplin dan accountability turut ditekankan bagi memastikan PDRM kekal dipercayai masyarakat. Sebuah kenderaan perdagangan disita selepas didapati beroperasi dalam keadaan membahayakan keselamatan awam serta melanggar pelbagai peruntukan Akta Pengangkutan Jalan. JPJ Negeri Sabah memaklumkan, kenderaan berkenaan ditahan dalam operasi rondaan rutin stesen penguatkuasa Kimanis di Jalan Penbonio Kimanis, Papar. Pemeriksaan mendapati pemandunya tidak memiliki lesen memandu dan lesen vocational GDL yang sah. Selain tidak mempunyai lesen kenderaan motor LKM, insurans dan permit sah serta gagal mematuhi syarat pemeriksaan berkala Puspakom. Susulan itu, 16 saman dikeluarkan terhadap pemandu dan pemilik kenderaan atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Seorang lelaki warga Emas nyaris maut selepas kenderaan pacuan empat roda dipandunya terbabas sebelum terbalik di Jalan Tenom Kemabong malam tadi. Dalam kejadian sekitar pukul 9 malam itu, mangsa berusia 61 tahun dikeluarkan pasukan bomba dari kenderaan. Mangsa mengalami kecederaan dan diberi rawatan awal pasukan kesihatan sebelum dihantar ke hospital menggunakan ambulans. Operasi melibatkan 6 anggota bomba itu tamat sepenuhnya pada pukul 10 malam selepas keadaan di lokasi disahkan selamat. Berita sukan, Sabah FC menang bergaya di laman sendiri selepas menewaskan Penang FC 2-0 dalam aksi Liga Super Malaysia di Stadium Likas malam tadi. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan pada minit ke-40 sebelum Hanafi Tokyo menambahkan gol kedua pada minit ke-53. Ketua Jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido menyifatkan kemenangan itu hasil kemampuan pemain menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca serta melaksanakan pelan permainan. Beliau bagaimanapun mengakui masih banyak aspek perlu diperbaiki terutama menjelang jadual padat dengan 3 perlawanan dalam tempoh 7 hari. Sementara itu, Ketua Jurulatih Penang FC, Wan Rohaimi Wan Ismail, mengakui kelekaan dan kesilapan membuat keputusan menyumbang 2 jaringan untuk Sabah. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Tandakan FM bersamamu. Santai hujung minggu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: We're about to ride.

0: bersama Wasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal ya bersama kami di Sandakan FM. Bersamamu masih terus bersama dengan saya DJ NY selama berjumpa minggu untuk anda semua. Dan pastinya inilah masa yang terbaik untuk anda bersama dengan keluarga anda ataupun anak-anak anda. Dan juga gunakan masa ataupun cuti rehat anda dengan sebaik-baiknya ya. Lupakan seketika tentang hal-hal kerja, kerana mungkin masa yang anda luangkan ini bersama dengan keluarga ataupun anak-anak anda adalah masa yang cukup berharga dan juga akan diingati oleh anak-anak anda. Jadikan masa anda ini sebagai kenangan dan juga memori yang terbaik untuk keluarga dan juga anak-anak anda ya. Jadi gunakan masa rehat anda, lupakan seketika tentang hal-hal kerja, gunakan masa dan juga cuti anda dengan sebaik-baiknya untuk keluarga yang tersayang. Dan jangan lupa terus layan Sandakan FM bersamamu di tempat anda. Wow, santai.

santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.

0: Andakan FM bersamamu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Fokus utama berita petang ini. KPDN laksana kempen turun harga. Golongan belia hargai nilai kemerdekaan negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Norke Yusof, inilah berita Sandakan FM 29 Ogos 2026.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengalu-alukan pelaksanaan kempen turun harga barangan segar at Bataras. Kempen bermula semalam hingga 31 Oktober. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali dalam perkongsian di Facebooknya berkata, langkah itu antara ikhtiar bersama dalam membantu meringankan kos perbelanjaan barangan keperluan rakyat. Menerusi kempen itu, para pengguna berpeluang membeli sejumlah barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus membantu meringankan perbelanjaan harian rakyat. Ini melibatkan penawaran diskaun harga barangan terpilih antara 5 hingga 30% lebih murah berbanding harga asal bagi 30 jenis barangan segar. Masyarakat khususnya golongan belia digesa untuk sentiasa menghargai nilai kemerdekaan serta mengekalkan rasa syukur atas keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Musa berkata, kemerdekaan yang dicapai hari ini bukanlah satu proses yang mudah. Sebaliknya menuntut pengorbanan serta perjuangan sejarah yang tinggi. Beliau berkata demikian ketika ditemui sempena kunjungan hormat Persatuan Media Sandakan Sabah Pemasa di pejabatnya di Sandakan. Dato' Hazim turut menyeru rakyat di seluruh negeri agar menterjemahkan semangat patriotisme dengan menyebarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di kediaman serta premis masing-masing. Dalam pada itu, Dato' Hazim turut memaklumkan pihaknya akan berkolaborasi bersama Pemasa menganjurkan program sepeda Hari Malaysia dalam masa yang terdekat. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Jawatan Kuasa Kerja Sambutan Mesyuarat HKHM 2026 dalam kenyataan memaklumkan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Sementara itu, keputusan berkaitan pelaksanaan acara pembarisan sepeda sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan ditentukan berdasarkan penilaian keadaan semasa serta nasihat dan pandangan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah selatan barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. KPDN laksana kempen turun harga. Golongan belia hargai nilai kemerdekaan negara. Berita disunting Sali Jikri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa khabar semua sidang pendengar? Semoga hari ini kita ceria dan lebih tenang. Tajuk hari ini, security, penjaga atau pengawal keselamatan. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, hampir semua tempat ada pengawal keselamatan. Terutamanya di zaman IT ini, pengawal keselamatan lebih canggih. Kalau dulu, kalau bukan orang yang menjadi pengawal keselamatan, anjing jadi pengawal keselamatan. Tahukah kita sebagai suami, ini adalah penjaga, security dan pengawal keselamatan untuk keluarga di dunia dan di akhirat kelak, dan akan dipertanggungjawabkan atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahannya dan bakarannya daripada manusia dan batu berhala. Oleh itu, sidang pendengar yang mulia, sesiapa sahaja yang bergelar orang beriman dan ketua keluarga, kita adalah penjaga keselamatan buat keluarga. Hendaklah kita memastikan keselamatan, kecukupan, persiapan iman, ilmu, amal soleh dan segala keperluan dan kemudahan mereka dalam urusan ukhrawi dan duniawi. Dan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, bermaksud, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh itu, sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memberikan komitmen yang terbaik untuk keluarga kita, terutamanya mereka yang bergelar suami. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Baik, tepat pukul 3.30 petang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Dan terima kasih juga untuk anda yang mengikuti kami melalui penstriman langsung di RTM Klik. Selamat menjalani ataupun selamat menunaikan solat fardu asar ya bagi umat muslimin dan muslimat. Yang mana tadi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan Jah. Baik, kita bawakan sekarang ini rancangan ataupun segmen Silang Budaya yang dapat anda ikuti setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Okey, bersama kami tentunya di Sakan FM bersamamu. Anda juga boleh saksikan kami live bersama-sama anda di Facebook rasmi Sakan FM. Okey, anda juga boleh hantarkan salam dan juga respon anda kepada kami ya. Dan petang ni, okey, anda bersama dengan saya di Konti Sakan FM Nor K. Yusof DJ NY ditemani rakan penolong jurutera bersama dengan Hasbi Salamat. Kami juga akan terus bersama dengan anda ya sehingga pukul 7 malam nanti. Baik, untuk petang ini, untuk makluman kita bersama, kita akan berkongsi ya tajuk kita petang ni melalui silang budaya, iaitu Malaysia Serumpun Hubungan Budaya Nusantara. Okey, di mana pastinya Malaysia ini merupakan sebuah negara yang kaya ya dengan pelbagai budaya. Okey, termasuklah kita di Sabah ini. Namun apabila kita berbicara tentang budaya Nusantara, kita sebenarnya sedang menelusuri satu hubungan yang lebih luas dan juga mendalam antara masyarakat di rantau Asia Tenggara. Okey, kalau di Malaysia dengan kepelbagaian budaya etnik dan di luar Malaysia kita boleh berkongsi dengan budaya Nusantara ya. Di mana istilah serumpun yang membawa maksud masyarakat yang mempunyai akar sejarah, bahasa, adat, budaya dan juga warisan yang saling berkait. Dan Malaysia ini mempunyai hubungan budaya yang erat dengan negara-negara serantau seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand dan juga Filipina ya, khususnya melalui sejarah migrasi, perdagangan serta perkembangan tamadun Melayu. Walaupun kita dipisahkan oleh sempadan negara, okey, namun sebenarnya terdapat banyak sebenarnya persamaan yang menghubungkan masyarakat di rantau Nusantara ini. Dan daripada bahasa, makanan, pakaian, muzik, tarian sehinggalah kepada adat-adat resam ya, dan semuanya mempunyai cerita dan juga sejarahnya yang tersendiri, dan sebentar lagi kita akan kongsikan. Okey, dan mungkin ada juga yang selalu mendengar perkataan ataupun selalu disebut tentang Nusantara. Okey, secara umumnya Nusantara ini merujuk kepada wilayah kepulauan ataupun kawasan budaya di Asia Tenggara yang mempunyai hubungan sejarah dan juga peradaban yang rapat ya, di mana Malaysia sebagai sebahagian daripada dunia Melayu Nusantara mempunyai pertalian yang cukup kuat dengan masyarakat di negara-negara jiran kita. Contohnya kita dapat melihat persamaan dari segi bahasa, mungkin bahasa Melayu, bahasa Indonesia, di Singapura juga bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ya contohnya. Dan walaupun terdapat perbezaan sebutan dan juga istilah, ada beberapa perkataan yang membezakan, tapi banyak perkataan masih lagi mempunyai akar bahasa yang sama ya, itu dia dari segi bahasa. Dan dari segi makanan pula, okey, hubungan budaya juga dapat kita saksikan, dapat kita lihat ya, menerusi makanan di mana di Malaysia ni kita mengenali dengan nasi lemak yang cukup popular, sate, rendang, laksa, kuih tradisional dan juga sebagainya. Okey, yang menariknya terdapat makanan yang mempunyai persamaan ataupun versi tersendiri di negara-negara Nusantara juga. Okey, sebagai contoh, rendang cukup sinonim dengan budaya Melayu dan juga Minangkabau, manakala pelbagai jenis sate dan kuih tradisional tradisional turut juga ditemui di beberapa negara serantau ya. Ini juga seterusnya membuktikan lagi bahawa makanan bukan sekadar hidangan semata-mata tetapi juga membawa bersama sejarah perjalanan manusia dan juga budaya ya. Itu dari segi makanan ataupun hidangan ya Nusantara ya. Okey, dari segi muzik dan juga tarian, di mana apabila bercerita ataupun bercakap pasal seni persembahan ini, hubungan Nusantara juga sangat jelas ya, antara unsur seni yang mempunyai pengaruh dan juga persamaan di rantau ini adalah seperti alunan gamelan, rebana, kompang, tarian tradisional, teater dan juga seni rakyat. Okey, setiap negara pastinya mempunyai identiti dan juga gaya persembahan yang tersendiri, namun ada persamaan dari segi alat muziknya, iramanya dan juga pengaruh sejarahnya. Okey, dan kalau di Sabah dan juga Sarawak pula ya, kita juga turut melihat kekayaan budaya tempatan yang pasti yang menjadikan identiti Malaysia ini lebih unik dan juga berwarna-warni dan meriah. Okey, itu nanti kita akan kongsikan lagi. Okey, dari segi pakaian, adat resam dan sebagainya, semuanya akan kita kongsikan melalui tajuk yang kita bawakan hari ini, Malaysia Serumpun Hubungan Budaya Nusantara. Semuanya melalui Silang Budaya edisi Sabtu hari ini 29 Ogos 2026. Dan terus saksikan kami juga live bersama-sama anda di Facebook rasmi Sandakan FM Bersamamu. Kami akan kembali bersama anda seketika nanti. Teruskan bersama kami menerusi Silang Budaya.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara,
2: satu jiwa. Baik, kembali bersama kami melalui Silang Budaya untuk edisi Sabtu hari ini 29 Ogos 2026 bersama dengan saya Nur Kinsof DJ NY bersama dengan rakan penolong jurutera kita hari ini Hasbi Salamat, yang mana kami bukan saja bersama anda melalui Silang Budaya tetapi akan terus bersama anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti, kekal di frekuensi 90.1. Baik, anda juga boleh saksikan kami live bersama sama anda ya melalui Facebook rasmi Sanakan FM. Boleh hantarkan salam dan juga respon anda kepada kami. Terima kasih Alham Khan yang juga bersama kita menyaksikan live kita untuk petang ini. Terima kasih juga untuk Lin di Sanakan. Okey, terima kasih untuk anda semua. Baik, kita kongsikan tajuk kita pada hari ini melalui Silang Budaya. Okey, Malaysia Serumpun Hubungan Budaya Nusantara ya. Tadi kita telah kongsikan sedikit sebanyak berkaitan dengan hubungan budaya Nusantara yang melibatkan bahasa, makanan dan juga muzik serta seni ya. Okey, dan sekarang ini pula kita kongsikan bersama dengan anda dari segi pakaian dan juga adat resam. Okey, di mana pakaian tradisional juga turut memperlihatkan hubungan budaya yang cukup rapat. Okey, contohnya seperti baju Melayu, baju kurung, kebaya, kain sarung dan juga batik ya, di mana pakaian-pakaian ini juga turut berkembang dalam pelbagai bentuk mengikut masyarakat dan juga negara masing-masing ya. Walaupun rekaannya berbeza, okey, tetapi ia tetap mencerminkan kesopanan, identiti dan juga seterusnya warisan masyarakat Nusantara ya. Kalau kita di Malaysia ni juga turut mengenakan pakaian seperti kebaya. Okey, begitu juga kalau kita lihat di Indonesia, kebaya juga menjadi antara busana yang cukup terkenal di sana ya. Begitu juga di Singapura, Brunei, yang pastinya membuatkan budaya ini menjadi satu budaya yang serumpun yang digelar sebagai Nusantara. Okey, dari segi hubungan budaya bukan bermakna semuanya sama. Okey, satu perkara penting untuk kita fahami juga ialah serumpun tidak bermaksud 100%-nya sama. Tetapi setiap negara dan juga masyarakat mempunyai pastinya identiti yang sendiri, dialek sendiri, cara hidup tersendiri, adat yang berbeza juga ya. Macam juga di Malaysia, kita di Sabah ni juga mempunyai dialek kita sendiri, bahasa kita sendiri, adat yang berbeza berbanding negeri-negeri yang lain, begitu juga di Nusantara. Dan pastinya keunikan budaya masing-masing ini, namun perbezaan inilah yang menjadikan Nusantara ini begitu menarik untuk dilihat ya kan. Dan kita juga mungkin berasal daripada akar yang saling berkait, okey, tetapi berkembang dengan identiti dan juga keunikan masing-masing. Itulah dia dari segi hubungan budaya di antara Nusantara ini. Okey, dan pastinya juga Malaysia ini bukanlah sebuah negara yang berdiri sendirian dari sudut sejarah dan juga budaya. Kita juga pastinya merupakan sebahagian daripada sebuah rantau yang cukup kaya dengan hubungan peradaban, bahasa mahupun warisan kita yang tersendiri ya. Walaupun dipisahkan oleh sempadan negara, okey, budaya juga terutama mampu menjadi jambatan yang menghubungkan hati dan juga masyarakat. masyarakat. Jadi kerana itu, memahami budaya serumpun ini bukan saja membantu kita mengenali lagi budaya ataupun orang lain, tetapi juga terus membawa kita lebih dekat, ya, untuk memahami siapa kita dan dari mana datangnya warisan kita. Okey, pastinya Malaysia serumpun, Nusantara, berbudaya, berbeza entiti namun tetap berkongsi akar sejarah dan juga nilai kemanusiaan, kerana budaya bukan sekadar warisan masa lalu sahaja. Okey, tetapi budaya juga merupakan identiti yang perlu kita bawa ke masa hadapan. Semoga tidak luntur di telan zaman dan terus menjadi ingatan untuk ke generasi yang akan datang. Itu yang kita harapkan, ya. Okey, itu yang kita kongsikan bersama untuk hari ini, Melalui Silang Budaya edisi Sabtu 29 Ogos 2026, dengan perkongsian kita hari ini berkaitan dengan Malaysia serumpun, ya, Malaysia serumpun, hubungan budaya Nusantara. Okey, semoga sedikit sebanyak yang kita bawakan, yang kita kongsikan pada petang ini dapat memberi sedikit ilmu untuk kita kongsikan bersama. Okey, dan sebelum saya menutup tirai silam budaya kita untuk petang Sabtu ini, okey, sekali lagi untuk bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita sama-sama kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita cintakan negara kita yang tercinta. Tinggal berapa hari saja lagi, kan, 31 Ogos 2026, juga kita akan meraikan hari yang penuh bersejarah, iaitu Hari Kebangsaan Negara kita yang tercinta, Malaysia, dan juga Hari Sabah, yang mana 31 Ogos ini kita akan sambut Hari Kebangsaan Negara kita yang ke-69 tahun, ya. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, bukan saja mungkin di rumah, di premis-premis perniagaan anda, juga di kenderaan anda, di tempat kerja anda, untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dan juga seterusnya menyemarakkan lagi rasa cinta kita kepada negara kita, Malaysia. Okey, jadi kami akan bersama anda lagi Malaysia Silam Budaya esok. Okey, 3:30 petang bersama kami di Sanakan FM bersama. Untuk petang ini sampai di sini dulu, dibawakan untuk anda Malaysia Serumpun, Hubungan Budaya Nusantara, yang disediakan oleh rakan penerbit DJ Didi. Dan juga sekali lagi terima kasih untuk rakan penolong jurutera bersama dengan Hasbi Salamat. Dan daripada saya, DJ NY, terima kasih untuk anda yang telah pun bersama kami di Facebook rasmi Sanakan FM bersamamu menerusi Silang Budaya. Saya terjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa. Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

Hari ini, kita berdiri di atas tanah yang merdeka, menghirup udara kebebasan yang tidak datang dengan mudah. Keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil daripada titisan keringat, air mata, dan darah para pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Jangan lupa ikuti rancangan khas sempena Hari Kebangsaan terbitan Sandakan FM bersamamu menggenggam bara merdeka bersama Korporal Bersara Mahlan bin Ismail bekas pasukan Batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati menggenggam bara merdeka.

Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2020.

Standar FM bersamamu. Santai hujung minggu. Baiklah, terus bersama kami di mana pun anda berada. Sanakan FM bersama Bu 90.1. Dan pastinya bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk ingatan kita bersama, sama-sama kibarkan jalur gemilang ya, untuk kita sama-sama memeriahkan dan juga seterusnya menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan menyemai semangat cintakan negara kita yang tercinta, Malaysia. Jadi tak kira di mana saja, mungkin di kenderaan anda, di premis-premis perniagaan anda, di rumah anda, jangan lupa untuk kita sama-sama kibarkan jalur gemilang untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan untuk meraikan hari kebangsaan negara kita yang tercinta, Malaysia. Baik, terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Sandakan FM bersamamu.

0: Lawan Lagu.
1: Lawan Lagu. Lawan Lagu. Lawan Lagu. Lagu.
0: Setiap hari Selasa, 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Lawan Lagu. Lawan Lagu.
0: Lagu siapa yang kena?
2: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangiri Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
4: Bos, air 01.
5: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Sia sia.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
1: Magsukul.
3: Paring panangan.
1: Ponsikau.
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Kekal bersama kami.

setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal di frekuensi 90.1. Kita kongsikan di mana pejabat Parlimen Sandakan ya mengadakan program Komuniti Madani yang berlangsung pada 5 September 2026 di gelanggang bola keranjang Kampung Sim-Sim Sandakan ya. Di mana program dilaksanakan bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia, selain mengeratkan lagi hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong ya. Dan turut diadakan juga pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan juga penduduk setempat. Ya, untuk itu masyarakat di sekitar Kampung Sim-Sim Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program Komuniti Madani ini.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baiklah, terus bertemankan Sanakan FM di tempat anda, kekal di frekuensi 90.1. Dan juga terima kasih yang mengikuti kami melalui penstriman langsung ya, di RTM Klik, di mana jua anda berada. Baiklah, kita kongsikan di mana Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026 ya. Ini mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan juga harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Itu dia Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, yang dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM untuk tahun 2026. Itu kita kongsikan bersama, dan terus kekal bersama kami di Sanakan FM, bersamamu 90.1.

0: Sanakane FM. Sanakane FM. Sama mo. Sama mo.
1: Baik, masih lagi bersama kami untuk jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada bersama kami. Jom yang terakhir.

0: Santai Kenangan Sandakan FM bersamamu.
1: Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM 90.1.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi.

Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: gaib.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

0: kita.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa.

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
2: Bersama kuasa muzik yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk ke hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok, bermula pukul 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Wow, wow.

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik, dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Agusma.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: R&R Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, 7.30 minit malam nanti ada berita Sabah FM. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu isya pada hari ini pada pukul 7.35 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Odyssma.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sabah bercadang menambah jumlah pelajar tajaan ke Mesir tahun depan. Tumpuan diberikan kepada bidang yang mempunyai keperluan tinggi termasuk perubatan, syariah dan pengajian Islam. Bercakap di Kota Kinabalu, Exco Agama Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu mengambil kira perkembangan serta keperluan pelajar Sabah yang sedang menuntut di Mesir. Ketika ini lebih 200 pelajar Sabah berada di Mesir. Turut memberi perhatian lebih 70 pelajar di Jordan dan 10 pelajar di Arab Saudi yang ditaja Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan negeri juga sedang meneroka pendekatan baharu bagi membantu pelajar di Jordan menguasai bahasa Arab dengan lebih cepat dan berkesan. Lawatan ke Mesir dan Jordan dirancang tahun depan bagi menilai perkembangan pelajar serta memperkukuh kerjasama pendidikan antarabangsa. Sebanyak 1,000 tapak termasuk di Sabah dan Sarawak dikenal pasti bagi pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2 tahun ini. Ini bagi memastikan liputan internet di seluruh negara lebih kukuh dan stabil. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, Seruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah mengeluarkan tender untuk pelaksanaan di tapak berkenaan. Jendela adalah inisiatif kerajaan yang diselaras MCMC untuk meningkatkan infrastruktur digital dan liputan internet di seluruh negara. Usulan peningkatan harga tiket penerbangan Tawau ke Kuala Lumpur, Kerajaan Negeri mengemukakan surat rasmi kepada Kementerian Pengangkutan untuk meneliti isu berkenaan. Bercakap di Tawau, Adun Apas Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pihaknya telah menerima aduan berhubung isu berkenaan, terutama dalam kalangan ibu bapa yang menghantar anak melanjutkan pengajian ke Semenanjung. Beliau berharap kadar tambang lebih murah dan bersesuaian dengan kemampuan pelajar dapat dipertimbangkan. Dalam pada itu, 115 pelajar lepasan SPM 2025 menerima bantuan kewangan daripada pejabat Adun Apas bagi meringankan beban keluarga menguruskan pendaftaran ke IPTA. Bantuan merupakan usaha berterusan bagi menyokong anak-anak Tawau melanjutkan pengajian dan membangunkan modal insan demi masa depan lebih baik. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah di dataran Bandaraya Kota Kinabalu Isnin ini. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, persiapan akhir sambutan kini berada di peringkat akhir. Sebanyak 179 kontinjen dijangka menyertai acara perbarisan bermula seawal 7 pagi. Datuk Seri Dr. Sabin ditemui selepas raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Orang ramai turut dinasihatkan membawa bekalan air mencukupi susulan cuaca panas dan berjerebu. Selain menjaga kebersihan bandaraya sepanjang sambutan berlangsung. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
0: Odyssma. Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat

0: sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
4: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Teruskan Sabah FM. Bagus Sabah.

0: kalam yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ungkapkan, apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, siapa dirimu? Maka berkatalah laki tersebut, berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah, tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapli.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Halo, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu, kesedaran mereka terputus.
4: Kesudahannya, TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Now.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Klik. Ha, kamu boleh menikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, boleh menonton macam-macam rancangan TV, televisi, movie, drama, semua ada. Jadi jangan lupa kamu share sama kawan-kawan kamu, keluarga kamu, barang baik ini. RTM Klik boleh dapatkan di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Alright, jadi pada pukul 8 malam nanti kita ada siaran ulangan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Jadi layan terus di Sabah FM. Bagus bah.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Klik dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu saya akan menjadi juara untuk minggu ke-25 pastinya siaran hari ini 29 Ogos 2026. Okey, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga ke-9 pula. Nampaknya lagu ini turun alahai, turun dua anak tangga. Minggu lepas dia anak tangga ke-7, iaitu persembahan kumpulan Mawar B6. Minggu ini menduduki anak tangga ke-9 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan, pernikahan, pertunangan hari ini. Almaklumlah kalau musim cuti sekolah ni sinonimlah dengan majlis perkahwinan kan, persandingan. Okey, sambil-sambil tu anda mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza. Pastinya sekarang ini anda dalam rancangan kelas carta lagu artis Sabah musim ke-17. Macam mana cara untuk mengundi lagu-lagu dalam kelas ini? Mudah sahaja, penerbit akan kongsikan potan undian selepas pukul 3 petang nanti, pastinya melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Semuanya di hujung jari kita saja untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita berhibur lagi. Lagu di anak tangga yang ke-8 pula. Nampaknya lagu ini naik. Wow. Naik 2 anak tangga minggu lepas, di anak tangga yang ke-10 minggu ini, di anak tangga yang ke-8. Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

ke-17. Okey, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini pun naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slumber. Lirik NK Studio Epi Music at Lee Slumber. Plus, musim ke-17. Anak tangga ke-7.

0: jalur gemilang kita di mana-mana saja anda berada. Pasti kita akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos, juga Hari Sabah 31 Ogos ini, hari Isnin. Okey, jom sambil-sambil anda mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi 89.9, juga melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sabah FM sebagai peneman setia anda. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-6, iaitu kumpulan Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhas. Musim ke-17, anak tangga ke-6.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

lagu telah pun kita ketahui kedudukannya. Lagu dia nak tengah ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi nampaknya tinggal 5 buah lagu lagi yang belum anda ketahui. Di mana lagu yang telah pun saya undi tu? Saya undi tu selalu kedudukan mingguan carta lagu Artis Sabah. Yang baru tahu, yang baru menemani Niza dalam kelas ni, undian pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info menarik mereka kongsikan kepada anda semua. Jadi follow terlebih dahulu Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okay? Kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat. Minggu ini di anak tangga yang kelima, UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali. Lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17.

Terima kasih kepada anda yang terus menyokong rancangan kelas untuk musim yang ke-17. Terima kasih juga kepada pengundi-pengundi yang terus setia mengundi, okey. 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu Orkes Sabah. Minggu ini 10 buah lagu sahaja kita akan undi sebab kita tiada lagu pencalonan baharu. Kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-5. Minggu ini di anak tangga yang ke-4, iaitu Sentiasa Ada tajuk lagunya. Persembahan Kiroi, lagu dan lirik Esbon Godomon. Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17.

sebuah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Minggu ke-25 sudah, okay? Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu di anak tangan ketiga siapa? Dua siapa? Juara siapa untuk minggu ke-25? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang turun. Alahai. Minggu lepas lagu ini di anak tangan kedua. Minggu ini di anak tangan ketiga, iaitu persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

lagu artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Artisnya orang Sabah, pencipta lagu dan lirik pun orang Sabah. Itulah dinamakan carta lagu artis Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang kedua. Wow, lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik penyanyinya juga Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17.

Setiap minggu bersama dengan Liza, menemani Liza pukul 2 hingga 3 petang, pasti tahu sudah ni lagu siapakah yang menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-25. Dari minggu ke-22, 23, 24, 25, pastinya lagu ini 4 kali kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17. Untuk siaran hari ini 29 Ogos kita ucapkan tahniah wow kepada Kamarul, okay, dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu sejak bikin seram, bikin takut. Pastinya lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio AP Music at least lamba. Jom kita berhibur dengan juara minggu ke-25 Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Plus musim ke-17 juara minggu ini.

tajuknya Tirai Besi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi dan juga menyokong kedudukan mingguan carta lagu artis sabar kelas musim ke-17. Dan terima kasih juga kerana anda menemani Niza, okay? Setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan sebelah malam 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus, bah. Untuk anda yang terlepas dalam kedudukan mingguan untuk minggu ke-25 ni, tidak apa. Kita kongsikan semula kedudukan mingguan untuk minggu ke-25 lagu di anak tengah yang ke-10 iaitu Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu di anak tengah yang ke-9 Darimu kumpulan Mawar B6. Di anak tengah yang ke-8 Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tengah yang ke-7 Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tengah yang ke-6 Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tengah yang ke-5 Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak tengah yang ke-4 Sentiasa Ada Kiroi. Di anak tengah yang ke-3 Kita Hedi Moro. Lagu di anak tengah yang ke-2 Biar Lukman Rozali dan Harbet Sandar. Dan juara untuk minggu ke-25 Tirai Besi persembahan Kamarul. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi.

Pastinya selepas pukul 3 petang selesai sejak siaran kelas, penerbit kita Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan kongsikan potan undian, okey, di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi selamat bercuti berhujung minggu. Untuk kita bercuti 3 hari, hari ini, esok dan juga hari Isnin. Pastinya kita akan meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos dan juga Hari Sabah 31 Ogos. Dan adik-adik kita pula bercuti sekolah bermula hari ini 29 Ogos sehingga 6 September Ahad depan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus setia menemani Miza dari pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan pula 8 hingga 9 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama, okay, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.

0: Wakaf Anda bersama ASNB.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Agus Ba.

0: kewangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Saya tahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. Masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Anak makin aku. Masa apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik. Belum baik. Untuk kamu serang aku. Terangin dulu. Kamu buat tu 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan. Ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih.

0: besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
1: Dr. Muhammad Azad Ahsani Luqman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Jabatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoakan keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu dengan aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis kepada benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC memelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, ibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum

0: tambah ngerti.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: sekarang saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang si macam bes.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung, dari Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Hari ini Arus Abang FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini guys. Okay. Jadi untuk kawan-kawan yang tengah memandu, hati-hati memandu. Jangan lupa kamu lock itu frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu. Supaya bila-bila masa saja, kamu pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okay, kalau kamu tidak lock, nanti di sana juga memandu. Sana juga sibuk-sibuk mau tekan-tekan cari siaran kan. Nah, memandu mesti mau fokus. Jadi kalau kamu sudah mencari siaran sambil memandu, terganggu tuh fokus kamu. Jadi apa kata kamu lock itu frekuensi sekarang. Oke, saya mau share dengan kamu untuk kampen derma darah bergerak sekitar KK untuk besok 30 Ogos 2026. Sebelum kita mau celebrate hari kebangsaan, kita share lah dulu. Kita mau share kampen derma darah supaya siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, kamu boleh datang besok di tingkat pertama The Work Riverson bermula 11 pagi sampai 6 petang. Diorang akan buat kampen derma darah di sana. Jadi kira-kiranya di bandaraya juga tuh. Jadi siapa-siapa yang kebetulan pergi KK besok yang layak menderma darah, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Sebab kita dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan? Jadi kita mau terus layanlah lagu seterusnya. Ini dia Hindia, Rumah ke Rumah Sabah FM. Bagus banget.

0: saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danang sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Pahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ, dan Sabah FM.

0: Sri Panglima Haji Haji Bin Haji Nur, Ketua Madrid Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMK. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nur, Ketua Madri Sabah.

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

sekarang, sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
3: Guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah, guys.
4: Inilah hari baru, ini hari pertama.
5: Kota Belud, 101.5 FM.
6: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: kekuasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina ini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
1: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cara kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi, di ujung Sabah kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
2: Negara Madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar, dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang kepada kamu dengan aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada bahasa yang benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang yang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada Sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
4: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang alik juga. Jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Rio Merdeka turut dianjurkan pada malam ambang, susulan orang ramai bermalam di lokasi. Lebih 11,000 sukarelawan Sahabat Madani yang berdaftar kini digerakkan di seluruh negara bagi memperkukuh perpaduan dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Sahabat Madani peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jaringan nasional tersebut menumpukan kepada intervensi pendidikan, peluang kerjaya belia serta bantuan bencana. Sahabat Madani turut berperanan sebagai kekuatan kolektif yang membudayakan rasa peduli, tanggungjawab serta penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Satria Viera Rasa ini. Masih lagi bersama Ozel di Arena Sabah FM. Okey. Apapun, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, masih tetap setia dengar Sabah FM. Okey, kita ada ucapan mau kasih tunai dulu. Ucapan daripada si Fadli. Okey, selamat pengantin baru buat sahabatku Azri dan juga pasangan yang melanjutkan majlis perkahwinan pada petang tadi. Semoga bahagia hingga ke anak cucu, dia bilang. Jadi apapun, selamat pengantin baru. Aha. Jadi kalau kamu ada ucapan macam si Fadli ni, boleh WhatsApp sekarang. Masih sempat lagi. Kamu WhatsApp di 019 490 4848.

0: Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu.

0: segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus, bagus.
1: Saya dengar Sabah FM bagus.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

hati-hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya, Reza Zikri, yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM, sentiasa di hati.

saja kita mulakan perjalanan malam ini. Dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng buruh hantu. Apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mi, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pop Shavit dengan jiwa kelajuan bercakap tentang kelajuan ni. Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya, kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau. Mira masih setia menemani menerusi National FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Lepas tu yang bahayanya, bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu, bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam-celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat, rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okey, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di National FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Teruslah.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana penumbungan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepas Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut saja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged, Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran. Jadi jika anda ingin siaran santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak. Dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk. Tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisahlah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya. Dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Kita teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja saya mainkan sebentar tadi dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya, Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita

masih bersama Mira di Nasional FM Sentiasa di Hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada May Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Danny Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faidalista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM. Awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita. Tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah, dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni. Yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, Nasional FM Sentiasa di Hati.

terhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mampu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata. Jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live. Ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi. Kita ada Caramel Latte. Kita ada Imran PD, Jamali, Acik underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembah santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruhan tu, temanlah saya juga ya, sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan Nasional FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus bah. Sabah FM.

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan. Jumpa lagi kita nih sahabat. Semoga kita semua dalam rahmat. Semua kita berada di bawah naungan kasih sayang Allah. Dan apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita berharap semuanya jadi ibadah dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, sambil dengar bilang orang sekilas renungan hanya di Sabah FM, bagus bah ini. Jangan lupa salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat sama Nabi. Banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah pekerjaan yang Allah sendiri perintahkan tapi Allah pun buat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas nabi. Jadi kalau Allah perintahkan selawat dan Allah sendiri buat, kenapa pula kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndak mau berselawat sama nabi? Okey, mari kita sama-sama banyak berselawat. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita masih lagi bicara ya tentang gambaran indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keindahan-keindahan itu terwujud disebabkan Nabi itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Apa maksud seluruh alam? Semua yang ada di alam itu pasti akan bilang orang ya terpancar ya terpercik juga dengan rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sahabat yang dimuliakan Allah, Sebahagian besar ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini itu sepakat mengatakan bahwa sosok mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekadar membawa rahmat, tetapi kezahiran Nabi ke dunia kita ini, ke alam semesta ini, Allah zahirkan ke dunia, kezahiran Nabi itu sendiri, diri Nabi itu adalah rahmat. Masya Allah, tabarakallah. Apa tidaknya sahabat yang mulia, berkat zahirnya Nabi kita kenal hidup beragama, berkat zahirnya Nabi ke dunia ini kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Berkat kezahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini kita kenal arti cinta dan kasih sayang yang hakiki. Kita tahu jalan menuju kepada Allah. Nabi memberikan isyarat-isyarat dan petunjuk-petunjuk buat kita untuk kembali kepada Allah. Bayangkan kalau Allah tidak memutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa kampung kita ya, tidak tahu jadi apalah kita ini. Tapi berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan yang sangat mulia yang syarat dengan cinta dan kasih kepada kita umatnya, bahwa diri Nabi itu merupakan rahmat bagi siapapun. Siapapun yang Nabi pegang, ya, dalam hadis itu tabarruk, ya, Aisyah itu pernah bertabarruk ketika Aisyah itu tidak sehat, pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat supaya sembuh sakitnya. Sembuh. Ya Allah, ya. Bahkan banyak dalam kitab-kitab itu dibahas hadis-hadis yang sahih ya, bertabarruk dengan ampun maaf dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pun kalau mau diiktiraf, mau diberikan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, nah jangan lupa kita pun mesti berusaha menjadi rahmat bagi siapapun. Bicara kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, amanah kerja yang Allah Ta'ala pikulkan sama kita, lakukan semuanya itu dalam lingkungan kita adalah rahmat bagi siapapun. Ya, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai bilang orang petugas, pegawai, sebagai orang bawahan, majikan, ketua pejabat ataupun pekerja, apa sajalah bidang pekerjaan kita, usahakan sahabat yang mulia, kita menjadi rahmat bagi siapapun sesuai dengan lingkungan kita. Kalau jadi guru, rahmatlah kepada murid, doakan murid, bimbing bagus-bagus. Ya, kalau kita ini jadi ayah, bila orang jadi bapa, jadi mama dalam keluarga, berusaha kita jadi rahmat kepada ahli keluarga dan anak-anak kita. Mudah-mudahan berkat ikut jalan Nabi, kita juga akan berusaha ya, memberikan kebaikan kepada siapapun dalam arti kata yang mudah. Sebagaimana Nabi menjadi rahmat kepada seluruh alam, kita umatnya juga harus meniru, berusaha, berusaha untuk meniru agar menjadi rahmat bagi siapapun. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah redha dengan kita. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak

0: Pesanan dalam kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus.
1: FM Kota Belud 101.5 FM.

Wajong ngoste menganga, air kolam teminum setengah. Perut buncit mulut tenganga, misai lebat hilang setengah. Wajong ngos naik radang, muka bengis macam teladang. Kalau tuan salah pandang macam babi dalam kandang.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sabah FM.
3: Awau 95.7 FM.

0: saran kami juga. Boleh diikuti menerusi penstriman langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti saran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: bersamamu. Bahu Seminggu, Sabtu dan Ahad. This is it. If it's on top. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu.
1: Check 1, 2, 1, 2. Mulakan semula.

0: rasa.
1: Okay, assalamualaikum, selamat pagi semua untuk kawan-kawan Angkol. Okay, harap semua dalam keadaan sehat. Hari ini Angkol yang kasih kawan kampurang. Ujung minggu jarang-jarang terjadi. Lama sudah tidak terjadi yang Angkol bertugas hari ini di ujung minggu ini. Okay, 30 Agustus 2026 bersama 17 Rabiul Awal 1448 aja. Yang kalau Angkol kira Angkol sudah bertahun-tahun tidak kerja ujung minggu ini. Jadi hari ini Angkol kasih kawan kampurang sampai pukul 1 tengah hari. Oke. Jadi jangan pergi mana-mana, macam biasa banyak yang Angkol mau kasih kongsi. Kamu orang juga boleh antar ucapan, antar sekarang juga. Nanti Angkol kasih bacalah ucapan-ucapan kamu orang semua. Alright. Jadi macam biasa juga sebentar saja lagi, sekejap saja lagi kita akan kongsikan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini. Alright. Jadi kita terus berhibur lagi dengan lagu, sebuah lagu sebelum kita kembali mengikuti ramalan cuaca untuk hari ini.

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Sana kenapa bersamamu.
2: Okey, info cuaca untuk hari ini. Jadi Angkol mau kasih kongsi Sandakan, Kinabatangan dan Telupit cuaca sama. Pagi ini diramalkan tidak hujan, petang nanti ribut petir di beberapa tempat, dan malam nanti hujan di beberapa tempat. Okey, itu untuk daerah Sandakan, Kinabatangan dan juga Telupit. Bagi daerah Beluran, pagi ini diramalkan tidak hujan, petang sama malam nanti hujan di beberapa tempat. Okey, itu ramalan cuaca untuk hari ini. Daripada kamu orang semua, diramalkan ada hujan lah. Jadi mungkin Angkol mau pesan kepada semua, silalah bawa payung untuk sebelah petang. Mungkin pagi boleh juga bawa payung, sebab kalau kita tengok keadaan cuaca sekarang terlalu panas kalau pagi. Pagi sehingga ke tengah hari panas, dia orang bilang panas menggigit. Kemarin Angkol berada di Kinabatangan. Jadi cuaca dia buat tanu apa ini, macam Sukaneka, Gemah Merdeka, Harmoni Perpaduan. Jadi Angkol pergi sana di sebelah Sukau lah, di Kampung Sentosa. Jadi dia punya panas itu panas betul lah, menggigit. Kalau kita berdirikan memang panas betul. Tapi apa yang Angkol bangga sama orang-orang Sentosa nih, di Kinabatangan nih, panas macam mana pun orang tetap teruskan bersukan. Ada yang main bola tampar, ada yang main tarik tali. Jadi semua itu orang bilang menampakkan semangat perpaduan, semangat untuk mengiratkan tali silaturahim, yang memang orang bilang jarang-jarang sudah kita tengok. Ngam-ngam lagi kena buat di kampung-kampung kan. Punya siuk. Baru ada orang berjual di siring-siring lagi. Panas beler pintar. Oke? Jadi jangan pergi mana-mana. Nanti Angkol balik sama kamu orang. Macam biasa kita ada berita Sabah FM pada pukul 6.30 pagi nanti.
0: Info cuaca hari ini.
1: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersamamu.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti laman nurani untuk pagi ini. Dan sampai setahu baru Angkol kembali bersama kamu orang semua.
1: Laman nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sidang pendengar yang berbahagia, apa kabar? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang sentiasa redha dengan segala ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita hamba yang mudah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, sedekah adalah amalan yang baik bagi seorang muslim. Amalan bersedekah sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita sebagai menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap orang yakin dengan kebaikan dan keberkatan bersedekah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kemuliaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar yang mulia, bersedekah juga sebagai tanda kita bersyukur. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maksudnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ulang, jika kamu kufur, engkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Sedekah ini bermacam-macam cara. Ada yang bersedekah dengan harta, ada juga dengan makanan dan minuman. Secara umumnya, sedekah itu memberi kebaikan dan kemudahan kepada individu ataupun orang ramai. Namun segelintir masyarakat lupa adab bersedekah, sehingga ada yang mereka berikan bukan untuk memudahkan, malah memudaratkan, bahkan membebankan. Sebagai contoh yang pernah berlaku, sedekah daripada saki baki sisa makanan yang hampir basi, bahkan yang sudah tidak boleh dimakan lagi. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebaikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Inilah adab yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita. Jika ingin memberi, biarlah sesuatu yang selayaknya kita beri seperti mana selayaknya kita terima. Difahami, kadang perkara yang berlaku bukanlah disengajakan. Sebaiknya pastikan apa yang mahu diberi sesuatu yang sesuai untuk diterima. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Baik, sebentar saja lagi tepat pukul 7 pagi kita akan singgah sikit ya pergi pusat berita Radio Kuala Lumpur sebab kita mendengar utama 7 pagi. Lepas itu baru angkul balik sama kamu orang. Banyak lagi lagu, banyak lagi info untuk kamu orang semua. Jangan kemana-mana, terus setia bersama kami Sanakan FM bersama

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Ketahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. Masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Ha, nak maki aku. Masa apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik. Belum.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada maltis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam maltis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya siasatan diraja RCI terhadap Lembaga Tabung Haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Tak ambil tindakan, menggaungi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, RFP. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Ketua, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai bulu. Kajang regol lah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kita Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia pocok dengan jalan banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersama Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam berita itu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Sembangan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu, manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Bakson Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kerajaan Zisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM.
1: Sarakan FM bersamamu.
0: Bah, hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan.

Okey, sekarang sudah pukul 7.20 minit pagi. Sebentar saya lagi 7.30 pagi kita akan ikuti berita ringkas Sandakan FM. Okey, jadi sambil-sambil itu kita terus berhibur lagi. Untuk hari ini kita akan dengarkan lagi lagu-lagu yang sudah disediakan untuk kamu orang semua lah kan. Okey, kita dengarkan lagu ini lama sudah tidak didengarkan lagu untukmu dari Meet Uncle Husin. Semua untuk Anda semua di Sandakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Marzan Yunus, berita ringkas Sandakan FM. Masyarakat khususnya golongan belia digesa untuk sentiasa menghargai nilai kemerdekaan serta mengekalkan rasa syukur atas keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manila, Dato' Haji Mubarak Musa berkata, kemerdekaan yang dicapai hari ini bukanlah satu proses yang mudah, sebaliknya menuntut pengorbanan serta perjuangan sejarah yang tinggi. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Jawatan Kuasa Kerja Sambutan Mesyuarat HKHM 2026 dalam kenyataan memaklumkan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa khususnya bagi memastikan keselamatan, kesehatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Sanakan diramalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sanakan FM, berita tadi disunting Saleh Jikri. Saya Mazdan Yunus, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, sebentar saja lagi. Macam biasa setiap hari pada pukul 7.45 pagi, seorang dan kawan-kawan yang lain lah akan kongsikan, orang bilang apa nama dia, menarik di medsos. Okey, dan jadi kalau kamu tahu apa yang call mau kasih kongsi, jangan pergi mana-mana. Sekejap lagi 7.45 pagi. Nanti dengarkan lagu Glimpse of Us semua dalam bahujung minggu bersama si Angkul Tutung.

0: KM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Okay, menarik di medsos hari ini. Ada dua yang aku ingin kongsikan. Yang pertamanya, seperti yang kita tahu, Nepal pada beberapa hari yang lalu pun mengalami satu musibah, kan? Dan apa yang Angkol coba kongsikan pada hari ini, di mana rakyat Malaysia yang berada di Nepal dan China masih lagi gagal dihubungi. Seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat pukul 8 malam semalam, susulan bencana banjir yang berlaku pada 26 Ogos lalu. Dan Kementerian Luar pada ketika ini bekerja rapat dengan pihak berkuasa Nepal dan China bagi mengesan dan memperoleh perkembangan rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Dan perkembangan disalurkan terus kepada waris terdekat menerusi prosedur konsular, pegawai konsular yang menghubungi waris berdasarkan maklumat tersedia. Dan bilik operasi kementerian beroperasi 24 jam, dan waris boleh menghubungi talian 03-8887-4570 atau email Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan juga Beijing. Itu satu yang ingin aku kongsikan. Dan satu lagi yang Angkol ingin kongsikan, di mana ini berlaku di Semporna, lebih 3 tahun minyak masak paket cuba diseleweng dirampas. Okay? Kejadian berlaku di Semporna, dan lokasi kejadian berlaku di JT Tidak Berdaftar, Kampung Tanjung Kapur. Dan kira-kira pada pukul 7.20 pagi semalam, kemarin pagi, Optiris 4.0 bersepadu telah pun diadakan, dan seorang lelaki tanpa dokumen pengenalan diri telah pun ditangkap dan diserahkan kepada JSJ IPD. Okey, dan kejayaan operasi ini membuktikan ketegasan dan kerjasama erat antara pihak polis dan KPDN dalam mengekang ketirisan barang kawalan di sempadan perairan negara. Jadi kepada semua yang berada luar sana, kalau nampak sesuatu yang pelik ataupun tidak sedap dilihat atau dan mungkin itu satu ketirisan, bolehlah menyalurkan maklumat melalui WhatsApp KPDN 019-848-800 atau pusat panggilan 1-800-886-800 untuk membanteras kegiatan ini daripada pengeksportan secara haram ke luar negara. Lebih-lebih lagi minyak yang bersubsidi. Minyak subsidi untuk rakyat Malaysia sahaja dan bukan untuk diekspor ke luar. Okay? Dan yang membeli pun macam kita ini yang ada IC baru boleh membeli minyak makan dengan harga RM2.50 sepaket, minyak bersubsidi. Dan siapa-siapa yang mau membeli kena dulu scan di mana-mana pasaraya. Ada satu dan sentiasa menyediakan satu QR ikos untuk membeli minyak. Begitu juga dengan Budi, hanya rakyat Malaysia yang dapat menikmati Budi 95 dan juga Budi Resell. Okay? Jadi apapun, jangan pergi mana-mana, nanti aku balik sama kamu orang. Kita akan terus berhibur lagi bersama si orang di sini, Serakan FM bersamamu.

0: ENG. Bersihkan penapis perahu dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
2: Sebentar lagi, utama Lucu Pagi. Utama.